105,5 Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi Tama Pro 2, welcome to Spada. Bareng sama ini sebenernya kamu pagi hari ini Tama Pro 2 ya. Ada gak sih yang hari ini bangunnya kesiangan? Atau mungkin kemarin-kemarin kamu bangun kesiangan Tama Pro 2? Nah ini jadi salah satu sebenarnya yang jadi ini ya, challenge setiap pagi. Kecuali buat orang-orang yang memang morning person banget. Morning person kayaknya dia gak perlu alarm kali ya, udah bangun ya. Tapi buat kamu Tama Pro 2 dan aku juga ya, yang kadang bangun kesiangan, kamu punya tips dan trik gak sih Tama Pro 2 supaya tidak bangun kesiangan? Kalau kamu gimana Tama Pro 2? Kalau aku ya, aku pribadi itu aku selalu set alarm. Ampuh, amu banget. Tapi 3. Kamu cuma 1 enggak? Kalau cuma 1 enggak, pasti kelewat. 3 aja tuh ya, bangunnya tuh di alarm ketiga. Setelah dua-duanya udah mati, yang dua di awal udah mati. Nanti dia bakal ada lagi kan, minta di snooze lagi kan gitu. Kadang yang pertama tuh atau yang kedua ke snooze tuh. Ah snooze, ternyata masih ada yang satu lagi kan. Nah itu baru bangun udah keganggu banget pokoknya. Kalau kamu gimana Tama Pro 2? Buat bangun pagi supaya gak kesiangan, kamu tuh gimana orangnya? Apakah kamu akan cukup set satu alarm doang, langsung bangun? Atau set banyak alarm? Ya, atau minta dibangunin sama orang. Nah, ini bisa share trik kamu di Instagram kita di Spada pagi hari ini. Bisa juga kalau punya trik ampuh yang lain ya, bisa di-share juga teman-teman Pro 2. Silahkan ngobrol bareng sama aku di Spada. Tuh, gitu. Sama sekalian juga bisa ngasih tahu info lalu lintas di Lapormin teman-teman Pro 2 ya. Apakah macet atau enggak, nanti kita akan posting juga. Kita akan repost di Instagramnya Pro 2. Tapi kalau ngomong-ngomong satu lagi nih, ada yang lagi rame banget kayak di sosial media, bolak-balik aku lihat tuh. Enggak dari yang memang cover dance-nya sampai anak muda sampai orang tua tuh agak tertarik sama ini sekarang, lagu hits-nya, single hits-nya Nona yang baru. Ya, udah siap belum? Udah siap belum? Asli cuy, itu kayak berapa hari tuh? Udah siap belum? Udah siap belum sama jalan-jalan. Aduh. Ini ada satu yang aku ketawa banget tadi malam itu, ternyata kadang personil Nona juga mereka tuh enggak pada hafal lirik-lirik temennya. Itu sampai di jadiin konten sama mereka. Jadi bukan netizen yang ngerosting mereka, tapi mereka merosting diri sendiri ya Tama Pro 2. Karena mungkin agak susah ngapalinnya kali ya. Tapi buat yang udah hafal Tama Pro 2 bisa nyanyi bareng ya. Udah siap belum? Udah siap belum? Rollerblade from Nona.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.
2: And I was like, why are you so obsessed with me?

105,5 Pro 2 RW, teman-teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Sepada masih nemenin kau pagi hari ini. Ya teman-teman Pro 2, ini kita ngebahas tentang gimana cara kau bangun pagi supaya tidak terlambat bangun teman-teman Pro 2. Apa kamu bisa bangun pagi dengan hanya satu alarm aja? Canggih banget. Kalau gitu cuma bisa satu langsung bangun ya. Kayaknya tidurnya cepet sih itu. Cukup tidurnya kayaknya, satu alarm aja bisa bangun. Atau kamu adalah orang yang harus pasang alarm tuh banyak banget. Berapa banyak yang kamu pasang biasanya sama Pro 2? Aku 3 sih. 3 tuh udah banyak banget. 4 berlebihan, enggak cukup, udah enggak kepake yang keempatnya. 3 biasanya paling banyak tuh. Kalau satu lagi, apa kamu orang yang bisa biasanya tuh minta dibangunin sama orang lain? Itu bisa dipilih juga sama Pro 2 untuk voting di Instagram pagi hari ini ya. Silakan vote lewat Instagram kita dan bisa kabarin kita juga gimana suasana di jalan. Ada suasana. Gimana kondisi lalu lintas teman Pro 2 ya? Bagus apa enggak hari ini? Kira-kira cuacanya mendukung enggak buat kamu jalan-jalan di luar atau banyak kegiatan pakai motor gitu ya. Panasnya belum berasa sih kalau jam segini nanti siang sih, enggak tahu. Atau mungkin kamu harus waspada menghindari jalan-jalan yang nanti kalau misalnya hujan tuh berubah jadi semi waduk ya. Karena kemarin tuh ternyata teman Pro 2 tuh banyak banget laporan banjir di sore hari karena hujan deras banget. Terus banget, ada beberapa jalan yang memang ternyata masih perbaikan jalan ya, masih ada pekerjaan jalan, jadi airnya tuh tidak bisa mengalir ke jalur pembuangan, jadi banjir. Terus yang memang juga ya lumayan langganan banjir, ada video aku lihat di Mitra Raya deket Everfresh tuh, itu kan jalan agak turun gitu ya, agak ke bawah gitu ya di situ sebenarnya. Itu begitu hujan deras kayak kemarin tuh ternyata banjir banget deket-deket Yos tuh, mana jam pulang sekolah lagi ya kan, itu banjir kayaknya lumayan tinggi. Terus juga kemarin laporan dari reporter kita di Simpang Kabil, Capri Mall ya, orang-orang taunya sekarang K Square mungkin tuh, nah itu tuh banjir juga teman Pro 2 di depannya dari dulu situ ya, padahal tuh udah luas, udah lebar kalau lihat ada jalur air di situ, cuman mungkin kurang dalam sama tempat akhirnya kayaknya nggak ada ya. Itu nggak tahu mau ngalir kemana hilirnya, mungkin agak penyempitan gitu. Jadi numpuk di situ semua. Juga masih ada pekerjaan jalan kayaknya deket situ sama Pro 2. Ya kemarin air mati gara-gara di situ kena pipanya. Sekarang udah diperbaiki, banjir ternyata. Gitu, jadi mungkin bisa sampein juga nanti sama Pro 2 gimana keadaan di tempat kamu. Ya, lapor lalu lintas masih ditungguin, masih bisa banget. Lapor Min, gak cuma pagi sebenarnya, sampai sore juga masih bisa. Sampai malam juga masih bisa lapor Min lewat Instagram. Karena kita bakar repost terus, adminnya Pro 2 tuh on terus teman Pro 2 hampir 24 jam, dia cuma off kalau dia tidur doang dan akhirnya cuma satu. Jadi bisa ganti-gantian, jadi bisa sampein aja terus lewat Instagram kita dan bisa vote untuk topik pagi hari ini karena aku nanti akan bacain di jam 8 hasilnya seperti apa.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poulard yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Wajuh!

Teman Pro 2, selamat pagi Mas Uen, sampai di semen kamu di pada pagi hari ini. Kita masih ngobrolin Teman Pro 2 untuk votingnya ya. Pagi hari ini tuh gimana cara kau bangun pagi? Apakah pakai alarm satu doang cukup? Atau set banyak alarm? Atau minta dibangun orang? Atau mungkin ada trik ampuh yang lain? Boleh kalian di-share di Instagram kita, kita akan bahas nanti jam 8. Anyway, ini ada kabar tadi dari Ilham Ramadan. Ada informasi lapor Min, ada mobil mogok di ruas kanan depan Kampung Aceh setelah rusun Damuka Kuning, jadi agak padat merayap. Thank you laporannya. Jadi itu ya, yang lewat rusun Damuka Kuning mungkin belum nyampe ke daerah macetnya gitu. Jadi bakal ada mobil mogok di situ kata Ilham, di ruas kanan depan Kampung Aceh. Gitu. Jadi ya macet ya, agak padat merayap ya Teman Pro 2. Biasanya juga kalau nggak ada yang mogok juga agak padat di situ kayaknya ya laporannya ya. Gimana Daeng, aman? Bisa habis dari tanjakan Daeng tuh, habis dari jembatan kan, itu mulai kelihatan rusun Damuka Kuning, woi macet banget. Di foto biasanya pada ngirimin foto, video gitu. Tapi kadang ada juga kemungkinan sebelum Bukit Daeng tuh tanjakan udah mulai macet ya. Yang dari Batu Haji tuh udah mulai kena macet di situ. Bisa di-share juga Teman Pro 2, apakah memang ada kemacetan hari ini di daerah situ atau mungkin di daerah yang lain ya Teman Pro 2. Bisa kabarin lewat Instagram di lapormin. Jadi kita sama-sama saling menginformasikan gitu. Kayak ini tadi Ilham ada yang mogok ternyata ya. Walaupun kadang informasi kadang ada yang mogok, terus mogoknya mobilnya udah jalan gitu kan, udah dipinggirin. Itu juga macetnya stay. Ini paling males tuh gitu. Ya kan? Walaupun ada masalah udah diselesain di jalan gitu, tapi macetnya masih stay agak lama tuh, entah berapa jam ke depan baru mulai lancar lagi gitu kan. Karena ngabisin macet yang udah numpuk itu. Jadi ya sabar-sabar Teman Pro 2 ya. Batam sekarang kita udah gak bisa bilang 100% bebas macet, gak bisa. Karena macet ada terus ruas jalan yang pasti macet. Udah selebar-lebar itu juga masih ada beberapa tempat yang kena macet. Tapi kemungkinan jalan yang lebar itu macet

udah lebih kecil lah ya. Itu jangan lupa untuk vote juga teman Pro 2. Ada beberapa komen tadi yang menarik ya, menurut aku baru bahas sekilas, aku baca sekilas. Jadi kita akan baca secara lengkap di jam 8. Jangan kemana-mana, bareng sama aku tetap di Spada pagi hari ini.

mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

Kawan Pro 2 masih di Spada. Kita masih ngebahas nih, kalau kamu biar gak bangun kesiangan, biasanya gimana triknya? Apakah kamu cukup set satu alarm aja, atau set alarm yang banyak, atau minta dibangunin? Ini lumayan banyak yang foto sama Pro 2 ya, tapi masih kebanyakan tuh yang set banyak alarm. Kayaknya memang rata-rata teman Pro 2 yang akan jam sana tuh kayak gitu nih. Ini aku bacain dulu beberapa yang sudah komen teman Pro 2 ya. Kalau dari Likyu dia bilang, doa kak. Doa maksudnya doa mau tidur apa gimana nih, apa doa bangun tidurnya ya. Tapi mungkin itu efektif buat dia ya, supaya bisa bangun tepat waktu, gak kesiangan gitu. Kalau dari Hajri Yokta Wijaya, waduh ini untuk yang muslim biasain sholat subuh. Wah, subhanallah ahi ya. Sholat subuh ini biasanya panggilan ya, tanpa alarm, mendengar azan langsung terbangun. Cuman bang gimana kalau rumahnya jauh ya dari ini, dari masjid? Kayaknya bisa set alarmnya diganti suara azan kayaknya ya, azan subuh gitu, dipasin sama jam azan subuh, mungkin kebangun. Terima kasih Aki Hajri ya. Waduh, ini dia semakin sini komennya semakin ini kayaknya ya, semakin hijrah nih kayaknya. Tapi gak apa-apa, bagus-bagus. Kita lanjut lagi sama Pro 2. Nah ini menarik nih, kalau menurut aku tadi, dari Bella. Bella Jennifer bilang sebelum tidur, peluk diri sendiri dan bilang, besok bangun jam 4 ya. Tapi kamu bikin banget gimana Bel? Kalau kayak gini misalnya, kamu gimana ya kalau, aku kayaknya agak sulit nih manifesting untuk diri sendiri supaya bangun pagi gitu ya. Bisa ya, yuk bisa yuk besok bangun jam 4 ya. Ayo jangan-jangan ngecewain diri sendiri, bisa ya besok bangun jam 4 ya, besok bangun jam 4 ya. Nah, kalau kayak gitu kayaknya malah fokus bangun jam 4-nya gak tidur-tidur si Bel kayaknya. Tapi bisa ya, bisa teman Pro 2, bisa dicoba trik dari Bella ini untuk bangun pagi. Siapa tahu ada yang berhasil kan? Kayaknya si Bella berhasil deh. Jadi sebelum tidur dia peluk diri sendiri sama bilang, besok bangun jam 4 ya gitu. Dengan nada selembut-lembutnya kayaknya ya. Jangan sampai kasar, besok bangun jam 4 ya. Bangun jam 4 gak nih? Bangun dong jam 4 ya. Harus bangun jam 4 nih. Bangun gak jam 4? Jangan gitu, mengancam diri sendiri kayaknya tidak berhasil ya. Gitu loh Pro 2. Ada beberapa lagi masih komen nih, aku tungguin juga masih sampai jam 9 nanti ya. Seru-seru kayaknya komen-komen sama Pro 2. Ada beberapa lagi yang menarik kita akan bahas nanti komennya sama Pro 2. Tetap stay tune di sini karena abis ini masih ada ribuan memori dari Lomba Sihir.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Masih kita ngebahas sama Pro 2, gimana tips and trick kamu buat bangun supaya tidak kesiangan sama Pro 2 ya. Ini ternyata imbang sekarang nih. Sama jumlahnya yang milih untuk set satu alarm aja, yang set banyak alarm aja, dan juga minta dibangunin tuh sama ternyata ya sama Pro 2. Kita dilanjut lagi untuk bacain komentar yang udah masuk dari Mr. Kentung, katanya minta tolong damkar aja deh. Ini kalau beneran aku baru tahu loh. Tapi emang damkar bisa buat bangunin pagi ya? Kalau untuk buka pintu misalnya, kayak beritanya selama ini kan ada orang kekunci di kamar nih gitu, atau di dalam rumah nggak bisa buka pintunya, bisa telepon damkar, dibantu sama teman-teman damkar. So kalau bangun pagi, damkar bisa nyediain jasa nggak? Nggak ada kayaknya, nggak ada. Atau mending ini kali ya. Kemarin waktu puasa itu ada orang jualan jasa bangunin sahur. Ada, dari itu katanya banyak banget yang order gitu jasanya untuk bangunin sahur ya. Ini mungkin bisa kali ya, jasa untuk bangunin pagi. Ya. Buat teman Pro 2 mungkin ada tuh salah satunya ya, kemarin jualan jasa bangunin sahur, mungkin sekarang digeser bangunin pagi. Ya, jadi mungkin banyak klien yang butuh untuk dibangunin pagi hari. Yang sulit bangun pagi itu bisa kali ya, kali aja gitu. Dari Someplace, kalau Someplace dia tuh ngevlognya minta dibangunin karena anak rantau katanya, cara ampuhnya itu nyuruh mama telepon buat bangunin sambil marah-marah. Ini ini ampuh banget ya, ampuh banget sama Pro 2. Tidak di perantauan, tidak di rumah sendiri. Emang kalau udah seorang ibu gitu atau mama kamu bangunin kamu sampai panggil pakai marah-marah itu, waduh, itu ampuh banget. Apalagi pernah gak sih kamu dibangunin sama ibu kamu tuh, kayak mama kamu bangunin, ayo cepet bangun, ini udah jam berapa, ini udah siang jam 7 gitu, wah udah telat nih, gak mau telat gitu kan. Bangun pagi ternyata masih jam 6 lewat, kenapa bilang jam 7 ini? Selalu gitu gak sih, kayak orang tua tuh kita kalau bangunin kita selalu jamnya tuh ditelat-telatin, bilangnya bangun ini udah jam berapa nih, jam 7:30, jam 7, baru gitu kita bangun udah panik kan, kayaknya bikin kita panik, udah panik, waduh terlambat nih. Bangun langsung mandi, langsung siap-siap. Gitu liat jam, kok belum, masih 7:30? Katanya udah jam 7. Ini aku udah ready semuanya, udah masih 7:30. Jam 7 dari mana? Pernah gitu gak sih? Menurut aku tuh pengalaman kayak gitu, dan gak cuma sekali. Dan selalu berhasil gitu loh. Aku juga heran ya. Kita karena percaya banget kan ya. Kayak, udah berapa kali digituin, masih kena aja, masih hawa-hawa doang. Tapi tetap percaya aja gitu. Oh udah siang ternyata ya, udah siang. Tapi ternyata masih belum. Tapi itu trik yang berhasil kayaknya ya. Kayaknya aku bisa pakai nanti, karena aku kalau udah mulai gede gitu bisa dipakai untuk bangunin gitu ya. Bilang udah siang nih, udah siang. Padahal masih jamnya masih lumayan panjang, biar dia cepat aja geraknya. Kalau dari Warianto, Warianto dia bilangnya mana tadi? Minta dibangunin. Soalnya kalau alarm biasa dimatikan dan tidur lagi. Itu dia yang aku tadi bilang. Aku makanya harus pasang alarm 3 sama Pro 2. 3 guys. Alarm pertama pasti aku gak denger, alarm kedua denger, tapi biasanya kena snus. Pasti aku snus atau matiin. Alarm ketiga baru kebangun karena keganggu banget. Kayak oke deh, akhirnya ini baru denger, dan alarm menyadarkan aku buat bangun pagi, udah waktunya bangun gitu. Memang susah ya kadang kalau bangun sendiri itu ya, pakai alarm tuh juga gitu. Udah setting alarm juga ternyata masih tergoda aja untuk snus atau mungkin untuk matiin alarmnya.

Teman Pro 2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

She's taking over.

teman-teman Produa. Buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Produa, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman Produa. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878 8756 1000.

Selamat pagi Tama Pro 2 yang masih di Spada baru sama ini semen kamu. Wah, ini Tama Pro 2 gimana kalau menurut kamu nih bangun pagi tuh bagusnya pakai apa biar on time? Pakai alarm satu aja cukup? Atau mungkin set alarm banyak-banyak atau dibangun orang? Nah silakan di vote ya, kita masih ngobrolin itu. Tapi ada satu lagi Tama Pro 2 yang biasanya terjadi ya, kalau orang bangun pagi tuh kan agak lemes gitu ya, belum update, belum fokus ya, kayak aduh cek sana sini, cek HP, jadwal hari ini apa-apa, agak lumayan butuh waktu yang lama lah supaya ready gitu kan. Tapi kalau hari ini kayak Tama Pro 2, aku punya trik sih bikin kamu tuh lebih ready lagi. Kalau misalnya kamu pagi ini kayaknya masih belum sadar sepenuhnya gitu, masih agak ngantuk-ngantuk, nah coba isi bensin aja, isi bensin deh, harga naik cuy.

bulan ke depan sih bisa bikin kamu ini ya bangun, wake up call banget sih itu teman Pro 2. Anyway, aku masih mau bacain lagi nih yang sudah ngevote ya, kalau tips dan triknya dari kamu yang ada di Instagram biar gak bangun kesiangan adalah set banyak alarm yang paling banyak teman Pro 2. Ada 47%an yang bilang itu bisa bikin mereka bangun pagi. Tuh, ini ada yang menarik lagi tadi dari siapa nih? Yeni, dia vote-nya set banyak alarm, tapi dia juga bilang doa dalam hati nanti dibangunin sama Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Kak Yeni, mudah-mudahan ya sehat selalu, dan kita coba nih praktekkan sama Pro 2. Sebelum tidur berdoa minta dibangunin supaya tepat waktu gitu. Tapi jangan overthinking juga. Gitu supaya bangunnya on time. Sama set alarm yang banyak gitu juga kalau Kak Yeni ya. Tuh, teman Pro 2. Kita akan ngobrol ini lagi karena masih ada waktu sedikit lagi sampai jam 9. Silakan vote lewat Instagram kalau kamu teman Pro 2 gimana tipsnya supaya bisa bangun on time. Atau ada tips dan trik lain yang lebih ampuh menurut kamu? Bisa dong. Boleh banget ya di-share di Instagram kita.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu.

105,5 Pro 2 RBA, teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau jam 9. Dan masih di Spada bareng sama Yudis, aku mau bacain dulu hasil vote pagi hari ini teman Pro 2 ya. Kita mau bahas tentang cara-cara kamu biar gak bangun kesiangan. Ternyata paling banyak, mana tadi? Paling banyak adalah set banyak alarm teman Pro 2. Itu paling ampuh kayaknya buat kamu ya teman Pro 2, supaya tidak bangun kesiangan. Terus yang terbanyak kedua di 29%-nya itu cukup set satu alarm aja. 29% bilang gitu. Yang minta dibangunin cuman 24%. Wih, jago-jago emang orang-orang di Batam ya. Bangunnya cuman perlu alarm. Ini jangan-jangan karena belum pada ada yang bisa dimintain tolong untuk bangunin ya. Jadi pakai alarm semua bangunnya. Tuh, 47%-nya bilangnya harus set banyak alarm. 29% cukup satu alarm aja. 24%-nya minta dibangunin gitu. Ya yang ada trik-trik lainnya tadi bisa dicoba teman-teman Pro 2 ya. Ada yang katanya doa dulu sebelum tidur ya. Minta tolong damkar juga ada. Atau minta tolong mamanya nelpon buat bangunin sambil marah-marah. Itu yang penting ya, sambil marah-marah. Jangan sampai gak marah-marah, kalau gak tidur lagi nanti anaknya gitu. Atau mungkin doa dalam hati gitu. Ada juga yang mengingat untuk sholat subuh. Ingat oh sholat subuh itu supaya bangun pagi tuh bisa dicoba. Yang paling unik juga menurut aku tadi sebelum tidur peluk diri sendiri sambil bilang besok bangun jam 4 ya. Besok bangun jam 4 ya gitu. Tapi harus dengan nada soft spoken ya. Tuh Prodo supaya kamu tersugesti diri sendiri supaya bangun gitu. Biar tidak terintimidasi bangun pagi. Kalau gitu Prodo aku pamit dulu. Terima kasih stay tune bareng sama aku di sini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. See you next time and this is Yudis pamit dari Spada. I'm signing off. See you next time and bye-bye.

0: kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Ya, selamat pagi teman Pro 2 kita temenin kamu di Pro 2 Hits List ya. Kamu bisa request lagu favorit kamu via WhatsApp di 08116915502 atau bisa DM aja di @pro2batam selagi ada di bank lagu kita, kita bakal puterin buat kamu. By the way, mau infoin mati air ya. Tadi aku lihat di akunnya ABH ya, coba kita buka lagi. Ada pemberitahuan kalau mati air nih ya, ada gangguan pelayanan air kecil atau sampai mati. Kalau tadi di rumah ini mati sih ya. Dampak pekerjaan perbaikan kebocoran pipa di simpang BSI Cikitsu dan saat ini dalam proses perbaikan. Jadi selama proses perbaikan itu juga menyebabkan macet. Tadi Mampro 2 lewat situ agak macet ya, dari Cikesu menuju ke Botania nih teman Pro 2. Kalau mobil-mobil lumayan panjang tadi antriannya karena jalanannya yang bisa dipakai cuma satu jalur, satu jalurnya lagi itu untuk mobil berat, truk berat ya, karena ada perbaikan pipa kan di situ. Dampaknya dua, jadi ada macet, ada air mati juga. Jadi bersabar ya buat yang area Cikesu, Botania dan sekitarnya. By the way, tungguin requestnya kamu sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2 langsung aja WhatsApp ataupun DM di @pro2

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Broadway Italy, sama Broadway tadi baru aja kamu dengerin lagunya Afghan. Sampai jumpa ya. Ayo mau lanjut bacain requestannya kamu via DM dulu deh. Di @pro2batam ada Jessica, mau lagunya Nona Rollerblade Kaiki. Oke, ditunggu lagunya. Ada juga Wanda, mau lagunya Taylor Swift yang baru I Knew It, I Knew You. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Buat kamu yang masih mau request, masih tungguin sampai jam 12 nanti. Jadi langsung aja WhatsApp di 0811691552 atau kamu bisa banget DM aja ya di @pro2batam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

Masih di Pro 2 It's Liz, teman Pro 2, welcome back. Buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely ya. Ada info terbaru lagi nih terkait air ya. Tadi informasi terbarunya katanya ada kembali kebocoran pipa diameter 800 di simpang Pelamo Kepri Mall akibat pergeseran tanah yang disebabkan hujan deras kemarin, sehingga pipa tidak mampu menahan beban material pipa yang baru kemarin diperbaiki. Jadi supply airnya bakal mati lagi area Batang Center dan sekitarnya ya, dihentikan di jam 1 siang sampai perbaikan selesai. Jadi masih bisa nampung air lah nih 2 jam lagi ya. Masih punya waktu 2 jam buat nampung air untuk yang terdampak area Batam Center dan sekitarnya, yang tinggal di sekitar Kelurahan Taman Baloy, Teluk Tering dan Sukajadi. Begitu teman Pro 2. Kalau misalnya ada bak, ada tangki diisi penuh dulu, jadinya aman ya, enggak mati air begitu. Di area Cikisu, Botania dan sekitarnya juga masih mati air ya. Jadi kamu bisa berkabar apakah air di tempat kamu sudah hidup atau belum. Terakhir lagi lihat tadi masih mati ya. Gak tahu sekarang nih ya, kalau di kantor sih aman-aman aja nih teman Pro 2. Ayo mau bacain requestannya kamu via WhatsApp kali ya, dari Josephine. Mau lagunya BTS One More Night kayak gitu. Oke. Ada juga Amy, mau lagunya Bruno Mars On My Soul. Oke, berarti langsung aja keputerin dua lagu sekaligus ya. Buat yang baru aja gabung, kamu bisa request lagu sampai jam 12 kurang nanti. Jadi buruan WhatsApp di 0816 11 15502 atau DM ya di @pro2batam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Welcome back on Broadway Hits List. Ini masih bacaan requestannya kamu ya. Dua lagi deh kayaknya ya, sebelum nantinya kita masuk di santai siang ya. Nanti bentar lagi udah mau azan sholat zuhur juga dengan Broadway. Ayo bacain dulu via DM di @Broadway Batam. Ada Revaldi, mau lagunya Rain Pono, Tanya Hati. Terus juga ada Adi Yoga, mau lagunya Mario G. Cloud, Tarik Ulur. Oke, okay. Mau infoin juga untuk azan sholat zuhur daerah Batam dan sekitarnya. Hari ini itu jam 12:05 ya. Jadi dari sekarang bisa siap-siap buat kamu yang menjalankan ibadah sholat zuhur.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Welcome back on Santai Siang Teman Pro 2. Yes, kita udah masuk di Santai Siang dari jam 12 sampai jam 3 nanti kita menemani kamu ya. Wajan lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Jangan lupa buat makan siang udah jam setengah 1 nih. Lagi punya info seputar kuliner Taste Atlas kembali membagikan negara yang masuk dalam 100 Best Cuisine in the World tahun 2026 ya. Indonesia masuk dalam jajaran 15 besar dengan kuliner terbaik di dunia. Wow, bangga gak tuh ya? Masuk ke 15 nih ya, dari 100 banget tuh ya. Jadi penilaian Taste Atlas kali ini berfokus mengukur kualitas kuliner tradisional melalui rata-rata skor makanan khas, bukan berdasarkan popularitas gitu ya. Indonesia masuk 10 besar dunia dengan skor 4,48 untuk berbagai menu khas Nusantara yang mulai diakui di tingkat global. Nah memang nasi padang, enak ya makan siang nasi padang nih, skornya 4,8. Bahkan bawang goreng skornya 4,7, sate kambing 4,7, siomay 4,6, dan soto Betawi 4,6. Tidak cuma itu, sejumlah warung makan tradisional juga mendapatkan penilaian nih sebagai rekomendasi tempat makan terbaik ya. Ada Dapur Bali, ada Mak Beng, ada warung jual nasi campur ayam, dan Raf di Denpasar Bali begitu ya. Terus ada juga restoran di Jakarta Pusat gitu ya. Nah memang ada 15 negara dengan kuliner terbaik di dunia. Indonesia masuk di dalamnya. Yaitu yang pertama Italia, yang kedua Yunani, ketiga Peru, keempat Portugal, lima Spanyol, enam Jepang, tujuh Turki, terus 8 Cina, 9 Prancis, 10 Indonesia, 11 Meksiko, 12 Serbia, 13 India. Wow, India masuk ya. Polandia nomor 14 dan 15 Amerika. Keren banget ya. Memang banyak banget wisatawan datang ke Indonesia itu mengincar makanannya. Yang pertama itu diincar pasti nasi padang gak sih? Jadi orang buru-buru ke restoran nasi padang, minta lauknya dihidang semuanya. Pada para-para YouTuber luar juga pada ngambil konten tuh ya di tempat nasi padang. Pokoknya ter the best ya, makanannya di Indonesia ini juga ngangenin dari yang kita lihat vlogger-vlogger luar gitu ya, katanya pengen balik lagi ke Indonesia karena makanannya tuh enak, cocok begitu. Jadi udah kebayang belum nih makan siang apa Demam Pro 2? Bisa dari yang tadi yang disebutin yang masuk ranking Taste Atlas, ada soto Betawi, ada siomay, ada nasi padang ya. Jangan lupa buat makan siang buat kamu yang belum. Nanti kita bakal balik lagi masih nemenin kamu di Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

Fajar Mamrodo, welcome back on Santai Siang. Buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely ya. Ini ada penemuan terbaru dari BRIN, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, bekerja sama dengan tim peneliti UGM, mengidentifikasi bakteri asam laktat probiotik dari madu dan bee pollen yang berpotensi sebagai anti kanker. Wah, keren ya. Menurut Egy, penemuan-penemuan ini, kayak penemu-penemu itu keren banget sih, kayak bisa gitu nemuin obat yang

sudah dipublikasi dalam jurnal International Anthony van Leeuwenhoek dan International Microbiology serta mendapatkan hak paten dengan nomor bla bla bla bla bla gitu ya, panjang nomornya. Jadi memang kalau kamu tertarik nih ya sama kayak jurnal-jurnal internasional, kamu bisa banget baca ya nomor Pro2. Apalagi buat yang suka kayak penelitian begitu. Karena ini berguna banget loh, dapat probiotik dari madu yang berpotensi bisa jadi anti kanker. Tapi memang udah lama diketahui juga madu dan honeycombnya itu sangat bermanfaat ya. Bahkan ada vitamin yang memang banyak vitamin yang terbuat dari madu asli begitu ya. Jadi bisa juga dijadikan sebagai vitamin atau mungkin untuk memenuhi nutrisi harian kita ya. Tapi dengan resep yang lebih lanjut gitu, jadi nggak asal minum aja nih, jadi tahu juga kamu manfaatnya dan dosisnya ya. Tadi informasi ngelesnya dari kompas.com. Coming up next ada Bruno Mars, If I Knew. Oh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2, kita masuk di info olahraga ya. Timnas Indonesia melanjutkan tren kemenangan nih dalam pertandingan melawan Timnas Mozambik semalam nih ya. Skor Timnas Indonesia versus Mozambik 1-0. Jadi Timnas Indonesia kembali tampil pada uji coba internasional berjudul Garuda Championship 2026 dengan menghadapi Timnas Mozambik. Duel Timnas Indonesia versus Mozambik ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia menutup pertandingan dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-12 memaksimalkan umpan terobosan Ragnar Oratmangun. Jadi memang ini menjadi kemenangan kedua Indonesia secara beruntun setelah sebelumnya juga menaklukkan Oman 3-0. Pada laga ini Marcelino kembali menjadi starter. Ini menjadi pertama kali Marcelino kembali diturunkan sejak menit pertama usai kemenangan 1-0 atas Bahrain pada Maret 2025. Di laga itu juga ia menyumbang assist bagi gol tunggal oleh Romeni. Jadi Timnas Indonesia tampil percaya diri nih pasca kemenangan 3-0 atas Oman. Pasukan John Herman ini dengan cepat mengambil inisiatif serangan dan skuad asuhan John Herman ini bahkan hampir unggul cepat nih ya di menit kedua yang berawal dari sepak pojok Kevin Dix. Nah memang skuad Garuda akhirnya benar-benar memimpin di menit ke-12. Umpan terobosan Ragnar Oratmangun ini berhasil dimaksimalkan oleh Ole Romeni yang berlari menusuk ke kotak penalti. Jadi memang Ole sempat menggocek kiper Mozambik Ivane Francisco sebelum menceploskan bola ke gawang yang kosong gitu ya. Indonesia semakin meningkat tempo seiring kepercayaan diri yang bertumbuh usai membobol gawang Mozambik. Pada menit ke-18 Indonesia sempat mencetak gol lagi dari sepak pojok Dix langsung. Bola mengenai tangan kipernya sebelum masuk ke gawang Mozambik. Jadi tadi informasi yang kalian share dari Kompas.com Mampro 2 terkait pertandingan semalam ya. Nah mungkin buat kamu yang masih on the way, tetap hati-hati di jalan dan drive safely. Cuacanya enak aja nih ya, cerah berawan. Di tempat kamu gimana, apakah ada tanda-tanda hujan begitu? Atau mungkin ada info seputar mati air? Kalau tadi sih area botannya dan sekitarnya katanya sih udah nyala airnya, walaupun kotor dan juga sedikit kecil ya airnya ya. Semoga bisa pulih kembali hari ini, bisa selesai pengerjaannya.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di santai siang teman Pro 2, cuacanya berubah menjadi lebih panas. Udah menuju mau sore ini cuacanya malah makin panas ya. Kalau tadi itu agak berawan begitu ya. Kita masih di info olahraga, Timnas U19 Indonesia memastikan langkah ke semifinal ASEAN U19 Championship 2026 setelah tampil impresif pada fase penyisihan grup ya. Namun tantangan berat sudah menanti di depan mata. Pada semifinal yang akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis 11 Juni mendatang, tim asuhan Nova Arianto akan menghadapi Australia. Jadi lawan tersebut merupakan juara grup C sekaligus tim dengan produktivitas gol tinggi sepanjang turnamen. Jadi menjelang laga dengan intensitas yang diprediksi meningkat, staf pelatih tidak hanya fokus pada aspek teknik dan taktik nih ya. Kondisi fisik pemain menjadi perhatian utama agar skuad Garuda Muda berada dalam kondisi terbaik saat pertandingan krusial tersebut. Pelatih fisik Timnas U19 Indonesia Sofi Imam Faiza menegaskan nih ya, proses pemulihan menjadi prioritas utama setelah pertandingan terakhir di fase grup. Salah satu faktor yang membantu menjaga kondisi tim adalah keputusan pelatih Nova Arianto melakukan rotasi pemain pada laga sebelumnya melawan Timor Leste. Langkah tersebut dinilai penting nih untuk mengatur beban kerja pemain selama turnamen berlangsung. Jadi tadi informasi yang dilansir dari kompas.com, jadi besok ya pertandingannya memang Pro 2, kamu cari tahu jam berapa dan bisa tonton di mana tentunya ya. Nobar juga seru kali ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: サンタになりたい。
1: Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2, sekarang info hiburan nih ya. Ini ada film Master of Universe, katanya memang kembali nih ya. Hampir 40 tahun sejak filmnya dimulai begitu ya. Tapi katanya kurang populer nih ya. Jadi katanya sejak 40 tahun kegagalan finansial besar-besaran terjadi film live action Master of the Universe di tahun 1987. Nah ini memang film panjang dari live action kedua yang menampilkan karakter dan latar yang berasal dari lini main metal di mainan ini ya. Waktu itu mainan zaman dulu gitu ya, dengan Pro 2. Jadi katanya filmnya itu kurang berhasil begitu ya di tahun 1987 ya. Nah memang filmnya akhirnya kembali lagi sekarang dan segera tayang gitu ya. Nah kalau misalnya kamu lihat dari apa namanya spanduk lagi kayak poster filmnya gitu, keren sih kelihatannya. Kenapa ya, apa yang bikin film ini tidak disukai begitu ya? Jadi ada cuplikan filmnya saat masih kecil, Pangeran Adam dikirim pergi dari planet asalnya Eternia untuk bersembunyi di bumi, menjalani kehidupan normal sebagai Adam Glenn. Ia terjebak dalam pekerjaan kantor yang membosankan ya, sambil melamun tentang fantasi dan negeri-negeri jauh. Setelah menemukan pedang kekuatan yang legendaris, Adam kembali ke Eternia, di mana ia menemukan rumahnya hancur di bawah kekuasaan jahat Skeletor. Nah memang Master of the Universe menolak memperlakukan IP ini sebagai sesuatu yang sakral. Para pembuat film membuka pintu bagi karakter untuk menjadi hidup dan lucu gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar rekreasi kaku dari figur aksi plastik. Karena filmnya itu kan tadinya mainan ya, dibikin mainan, dijadiin film gitu. Sutradara Travis Knight dan perancang produksi Guy Hendricks Days merayakan serial kartun ini dan lini merchandise-nya yang melukis Eternia dalam planet warna yang cerah berupa merah, hijau, oranye, ungu, dan merah muda. Desain kostumnya Richard Cell mengingatkan pada penampilan khas para karakter, termasuk baju zirah berwarna-warni dan siluet dramatis gitu ya. Namun bahkan sebelum film kembali ke Eternia, sinematografer Fabian Wagner menyuntikkan semangat ke dalam rutinitas Adam di bumi dengan gerakan panning cepat dan zoom yang diperkuat oleh efek suara yang memberikan gema kartun begitu ya. Pokoknya keren dah editannya itu, kayak masih di dalam satu film animasi begitu ya, walaupun dia itu ceritanya dia kembali ke bumi padahal dia bukan makhluk bumi gitu. Jadi katanya nanti musik latarnya itu diambil dari era 80-an Princess of the Universe dari Queen, atau yang membangkitkan nuansa era tersebut Master of the Universe dari The Darkness. Musik karya komposer Daniel Pemberton juga menggelegar nih ya di film ini. Film Master of the Universe ini akan dibintangi oleh Gilead Zane sebagai He-Man dan Jared Leto sebagai musuh bebuyutannya Skeletor. Dan pemain lainnya ada Camila Mendes, ada Idris Elba, dan Alison Brie ya. Filmnya akan lagi ini udah tanggal 10 ya, berarti sudah mulai nih teman Pro 2 sejak tanggal 3 kemarin. Jadi buat kamu yang penasaran gimana sih figur mainan dijadikan film, dan ini filmnya juga udah dari zaman dulu begitu ya, mainan zaman dulu dijadikan film, kamu bisa tonton di bioskop kesayangan kamu, udah mulai tayang tanggal 3 Juni kemarin.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Tony menari-nari teman Pro 2. Netflix resmi merilis tampilan perdana live action serial Scooby-Doo. Nah, Senin kemarin ya, yang sekaligus mengkonfirmasi bahwa proyek ini resmi dibuat untuk tayang pada 2027 mendatang. Tampilan tersebut berupa sebuah video singkat ya, atau teaser gitu ya, yang menampilkan sudut pandang seekor anak anjing di sebuah halaman. Anak anjing itu diangkat oleh seseorang yang kemudian terungkap adalah Shaggy. Jadi memang diberitakan Variety, serial ini memiliki judul resmi Scooby-Doo Origins yang sedang syuting ya di Atlanta untuk tayang tahun depan. Proyek ini disebut sebagai penafsiran ulang modern dari kartun kesayangan tersebut. Ih, seru banget ya, ada live actionnya, pasti lucu banget Scooby-Doo-nya ya. Terus juga katanya Paul Walter Hauser juga akan muncul dalam serial yang digarap oleh Warner Bros. Ini. Dan memang perannya masih belum diungkap nih ya, sebagai apa gitu ya. John Applebaum dan Scott Rosenberg bertindak sebagai penulis ya. Mereka juga akan jadi produser eksekutif bersama Andre Namek, Jeff Pinkner, dan Adrian Erickson di bawah bendera Midnight Radio. Greg Berlanti, Sarah Teacher dan Lake London akan menjadi produser eksekutifnya. Ini bakal seru, tapi bakal tayang itu tahun depan Mempro 2 di 2027. Kamu lihat aja dulu teasernya, ada di Netflix ya, untuk film Scooby-Doo Origins Live Action. Itu dia tadi informasi Inggrisnya dari CNN Indonesia. Coming up next, ada Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

semua close karena sudah tidak siang lagi, kita mau masuk di sore ceria. Tapi bukan sama Egy, sama Zaldi ya. Nanti Zaldi bakal nemenin kamu sampai jam berapa sore? Sampai jam 7 ya. Egy mau pamit undur diri dulu, besok kita gak ketemu ya. Kita ketemu di hari Jumat di Spada, seperti biasa di pagi hari. Buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalanin, drive safely tentunya. Buat yang beraktivitas tetap semangat beraktivitas, buat yang udah gak semangat di semangat semangatin, beli kopi, beli matcha dulu biar lebih semangat ya. Egy pamit, bye bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,5 FM Radio RR Beta atau Beta terbaik kamu. Selamat sore, Tom Radio atau Tom Liber Gezel di Darmawan di hari Rabu. Masih hari Rabu, udah lupa hari ini hari apa ya. Hari Rabu di tanggal 10 Juni 2026. Ya, semoga semuanya masih aman-aman aja. Walaupun ada yang gak aman, tahu sendiri ya. Gak perlu aku spill juga tuh bro dua, right? I'll temenin kamu sampai ke jam 6 nanti. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Kita bahas yang lagi happening tuh bro dua, sampai nanti ke jam 6. Plus aku kasih juga kamu lagu-lagu hits Indonesia juga mancanegara yang bakal nemenin perjalanan kamu sore ini, right? Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay, channel Pro 2 FM.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

bersama dengerin Girigani Rusuk di jam 3.43 waktu Indonesia Barat. Selamat sore sekali lagi untuk teman Pro 2. Ya udah, cuanin di Pro 2 FM dari tadi sampai dengan sekarang. Selamat beraktivitas atau mungkin jam segini jam-jam pulang. Atau bentar lagi jam 4.30. Wah, nanti ya. Di jam 4.30 deh, aku bakal spill ke kamu untuk pantauan info lalin yang ada di Batam. Nah, sebelum pulang inget-inget lagi. Kayaknya tadi pagi orang-orang Botania, Cikitsu dan sekitarnya gak mandi nih. Karena airnya mati ya Wak ya. Aduh, tapi di daerah aku tadi sekitar jam 12 siang itu udah hidup ya. Nah, konon katanya matinya itu di jam 5 subuh gitu teman Pro 2. Terus di jam 11 itu udah mulai nyala tapi kecil dan seperti biasa kotor banget ya. Jadi aku gak mau tampung dulu. Terus jam 12 dan tadi sebelum berangkat ke sini baru deh aku tampung dan udah bersih airnya gitu ya. Jadi memang sebelumnya PT ABH ini mengonfirmasi adanya kebocoran sekunder pada pipa distribusi utama yang berlokasi di depan Informa Simpang K Square

Sambungan pipa kembali renggang dan memicu kebocoran. Dan selama proses perbaikan berlangsung, nomor 2, pelayanan suplai air minum ke sejumlah wilayah itu pastinya mengalami gangguan. Mulai dari yang air kecil sampai penghentian aliran air untuk sementara waktu ya. Jadi wilayah yang terdampak itu ada di Temenggung, Taman Niaga, Plamo, Duta Mas, Anggrek Mas, Anggrek Sari, Citra Batam, Rosdel, Industri Batam Center, Bengkong, Kintamani. Terus juga ada Sentral Sukajadi, Batu Batam. Batu Batam? Kok aku baru dengar? Orchid, Marcelia, dan area sekitarnya. Batu besar, Batu Batam nih. Guys, info dong, aku baru dengar soalnya ya. Nah, jadi menyikapi situasi ini, manajemen PT ABH lagi mengkaji lah metode perbaikan yang paling tepat, cepat, dan efektif supaya hasilnya lebih optimal serta berkelanjutan. Nah, jadi pihak perusahaan juga menegaskan bahwa seluruh tahapan kerja di lapangan tetap menggunakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ya. Jadi memang sebagai langkah mitigasi darurat, ABH udah nyiagakan armada mobil tangki air minum gratis nomor 2 ya, bisa dikoordinasikan dengan RT/RW setempat. Oke. Itu dia untuk info ABH. Kalau di tempat aku daerah Cikitsu nomor 2 udah ngalir, tapi enggak tahu deh beberapa titik kayaknya masih berproses gitu ya. Sampai sore ini ya, jangan sampai 24 jam aja lah ya kan. Bau banget ntar. Gak mandi-mandi seharian cuy. By the way, info barusan aku lihat langsung dari batamnews.co.id. And now back to song. Have a good one from Hi-Fi Remaja.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

Post Malone Overdrive. Nomor kamu di jam 4 waktu Indonesia Barat. Jam 4 lewat 2 sih Tom Bro. Hati-hati di jalan untuk kamu yang baru aja pulang dari mengais rejeki hari ini Tom Bro 2. Mengais banget ya kan. Ya semoga lancar-lancar apapun aktivitas kamu hari ini. Yang mungkin balik-balik ngedumel ya kan. Terus juga kayak mengutuk, kayaknya kesel banget hari ini tuh, ada aja cobaannya. Semoga besok diganti dengan hal-hal yang lebih baik gitu ya kan. Besok pagi-pagi gak mati air lagi, amin gitu ya. Anyway guys, ngomongin film, ada satu film legendaris Indonesia, Warkop DKI. Mereka balik lagi dengan cerita yang lebih kekinian. Judulnya Warkop DKI, viralin dong. Nah, ini bakal tayang 11 Juni nanti. Coming up next, bakal aku spill. Makanya kamu jangan kemana-mana dulu. Keep si Ceram Pro 2 FM. Kita dengerin dulu satu lagu dari Dewa 19 barengan Elo. Sudah. Indah.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya.

Masih barengan Zaldi di sore ceria guys. Jadi kita ngomongin film Warkop DKI yang baru. Sohebnya udah aku spill tadi ya. Jadi judul film yang baru ini adalah Warkop DKI Viralin Dong. Ini siap tayang di bioskop mulai 11 Juni 2026. Berarti besok dong guys ya. Jadi disutradarai oleh Herwin Novianto dan diproduksi oleh Falcon Pictures. Film ini menggabungkan komedi khas Warkop dengan tema yang dekat banget sama kehidupan zaman sekarang ya, alias yang suka viral di media sosial ya. Jadi memang dalam film ini Desta, Vino Gebastian dan juga Tora Sudiro dipercaya memerankan trio legendaris ada Dono, Kasino dan Indro. Jadi memang ceritanya nanti itu berawal ketika mereka lagi kesulitan ekonomi dan mencari cara cepat lah buat dapat duit atau mengubah nasib. Jadi seperti banyak orang di era digital, mereka pun tergoda menjadi konten kreator dengan harapan bisa viral dan menghasilkan banyak uang. Nah masalahnya, konten yang mereka buat tuh nggak FYP, nggak kunjung meledak gitu cuy. Sampai akhirnya muncul ide bikin konten horror demi menarik perhatian netizen. Mereka pun pergi ke sebuah desa terpencil untuk merekam video yang sudah diskenariokan. Nggak seperti biasa, rencana yang kelihatannya sederhana malah berubah jadi kekacauan. Bukannya cuma pura-pura horor, mereka justru benar-benar berhadapan dengan gangguan makhluk halus yang bikin situasi makin absurd sekaligus mengundang tawa. Jadi memang selain menjanjikan komedi dan horor, film ini juga menyentil fenomena zaman sekarang yang serba ngejar views, likes, followers dan viralitas instan. Nah, ini bakal tayang besok banget tahun kedua, ada bobo horornya. Kalau kamu bilang mirip kayak agak lain, aku rasa sih enggak ya. DKI yang Warkop DKI yang satu ini mungkin akan menyuguhkan horror komedi yang berbeza gitu guys. Info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id. Now back to song. Have a good one from Ariana Grande, Supernatural. Let's go.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Barusan kamu dengerin Geisha, Cinta dan Benci. Dapat kamu di jam 4.34 waktu Indonesia Barat. Kita ngomongin film lagi, Tom Pro 2. Ini siap-siap untuk kami yang suka banget sama film horor, karena ada teror baru yang bakal datang dari Korea Selatan ya. Jadi film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini makin dekat ke jadwal tayangnya, Tom Pro 2. Dan baru aja ngerilis final trailer serta poster yang bikin suasana pas ngelihatnya tuh makin merinding sebadan-badan. Nah, menariknya film ini gak cuma ngangkat kisah rumah sakit angker di Korea, tapi juga nyampurin unsur mistis khas Indonesia ya. Jadi memang di trailer terbarunya penonton juga bakal ngeliat kemunculan ritual jelangkung di tengah eksplorasi rumah sakit Yongwon yang dikenal penuh misteri dan juga cerita yang menyeramkan ya. Nah, sementara itu poster resminya juga menampilkan suasana gelap dengan nuansa khas Korea. Sorotan utama ada pada boneka misterius Berhanbok, gitu kali bacanya ya, Berhanbok yang berdiri di tengah suasana mencekam, lengkap dengan bercak darah yang bikin visualnya makin creepy, cuy. Jadi sutradara Anggi Umbara ini nge-spill juga perpaduan horror Indonesia dan Korea ini memang sengaja dibuat untuk menghadirkan pengalaman yang berbeda dari film horror kebanyakan. Jadi bukan sekedar adaptasi, tapi juga menawarkan rasa baru lah gitu buat para penonton ya. Jadi memang film ini terinspirasi dari salah satu film horror Korea Selatan, Gonjam Haunted Asylum, yang dibintangi oleh Arban Yazis. Nantinya ada Elang Al Gibran, Diandra Agata, dan juga Jang Hansol ya. Jadi 402 Rumah Sakit Angker Korea ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026. Masih satu bulan lagi guys ya. Ini bakal serem banget dan aku gak sabar sih untuk nonton dan juga ngasih ulasan ya ke kamu, right? Film 402 Rumah Sakit Angker Korea 9 Juli dari info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id. Nah, sekarang kita meluncur lagi ke lagu guys. Ada yang udah siap-siap bakalan nyanyi. Aku kayak ini ya, nge-present kayak mau nyanyi live gitu. Ada Mario Ginanjar dengan Ku Akui.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Barusan kamu dengerin Mahal Ini Kisah Sempurna, masih barengan Zaldi Darmon di Sore Ceria. Hati-hati di jalan untuk kamu yang udah on the way balik jam segini guys. Jadi jam 5 lewat dikit lah ya, kita bakal update untuk info lalinnya guys. Tapi sebelum itu, ini ada konser, big konser. Kalau biasanya konser besar itu identik sama harga hotel yang langsung melonjak, nah beda cerita sama yang satu ini Tom Pro 2. Jadi jelang konser BTS di Busan pada pertengahan Juni nanti ya, di 2026 alias tahun ini pastinya ya. Gimana sih aku? Pemerintah Kota Busan justru punya cara unik untuk menyambut kedatangan ribuan army dari berbagai negara. Program homestay gratis untuk wisatawan asing. Best Busan ya. Ini Dindin lagi di Korea cuy. Kurasa dia nonton konser BTS nih. Anyway, dilihat juga dari The Korea Times, program ini dibuat untuk membantu pengunjung yang kesulitan mendapatkan akomodasi terjangkau saat periode konser. Jadi memang lewat program tersebut, turis internasional ini berkesempatan untuk menginap gratis selama 2 malam di rumah warga lokal yang ikut berpartisipasi. Jadi memang program homestay ini berlangsung tanggal 11 besok sampai 14 Juni 2026. Nah, bertepatan dengan rangkaian konser BTS yang diprediksi bakal mendatangkan lonjakan wisatawan ke Busan. Pendaftaran sebelumnya dibuka melalui platform K-pop Stay dan juga situs pariwisata resmi Busan. Walaupun enggak dipungut biaya menginap Tuman Pro 2, peserta tetap diminta membayar deposit sebesar 50 ribu won atau sekitar 600 ribu rupiah. Nah, saat melakukan reservasi, uang jaminan tersebut diterapkan untuk mengurangi risiko pemesanan fiktif maupun pembatalan mendadak. Nah, yang menarik, deposit ini nggak perlu nunggu sampai pulang buat dikembalikan. Jadi memang berdasarkan informasi dari situs pariwisata Busan, dana jaminan akan langsung dikembalikan saat peserta melakukan check-in. Jadi sistemnya tuh dibuat lebih praktis sekaligus memastikan peserta benar-benar datang sesuai dengan reservasi ya. Jadi untuk ARMY yang beruntung kebagian program ini, pengalaman nonton konser bisa jadi makin spesial. Karena gak cuma nikmatin penampilan BTS aja ya guys, tapi juga merasakan langsung kehidupan dan budaya lokal Korea Selatan dari rumah warga setempat. Ih, orang Korea tuh ya, kalau bikin-bikin kayak gini, maksudnya kayak aturan-aturan segala macam tuh ngenakin gitu, iya kan? Kayak sedep aja gitu, sama-sama menguntungkan gitu. Deposit cuma 600 ribu dengan rules yang gak terlalu ribet kalau buat aku ya. Jadi congratulations untuk kamu yang udah dapet konser BTS-nya. Semoga menyenangkan ya untuk melihat langsung para bintang dari BTS di Busan sebentar lagi guys. Info barusan aku lihat langsung dari USS Feed on Instagram. Kita langsung masuk ke satu lagu dari BTS kesukaan aku banget nih guys, Dynamite, Alien Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Produ FM dari tadi sampai dengan sekarang. Kita intip dulu. Enggak kita sih, aku maksudnya ya, bakal ngintip dulu untuk matanyabatam.go.id hari ini 10 Juli 2026 ya di alun-alun. Ini udah lumayan rame yang lari-lari sore, lari-lari dari kenyataan gitu ya. Kayaknya pemberitaan akhir-akhir ini tuh bikin engap gitu guys. Jadi bawa lari dulu, bawa lari ya kan. Sambil minum kopi yang dijual di Gerbang Selatan juga enak-enak tuh ya. Terus di depan Bank Indonesia, lampu merahnya ya, ini udah terpantau padat nomor 2. Tapi nggak padat banget ya. Terus di Sukajadi juga ramai lancar. Terus kita ke Grand Mercure, ramai lancar. Next di Casablanca, bener ya simpang Casablanca, iya bener. Ini terpantau padat, merayap dari kedua sisi, dari awal bros ke Tiban, begitu juga sebaliknya ya, dari flyover UIB menuju ke rumah sakit awal bros. Terpantau rame guys, jadi hati-hati untuk kamu yang lewat jalur ini ya. Terus kita ke Simpang Kuda, sore ini terpantau rame lancar. Next kita ke, oh Shortlink lumayan nih ya, dari Batam Center mau ke Tiban nih, padat banget nih. Kalau sebaliknya malah aman-aman aja ya. Pokoknya hati-hati deh guys, jangan kebut-kebut. Terus kita ke Danganom. Danganom sore ini terpantau aman aja guys. Ramai-ramai lancar. Ramai-ramai lancar gak tuh? Aman ya. Itu dia untuk pantauan CCTV dari matanyabatam.go.id. Kayak biasa aku nungguin banget info lain dari kamu. Nggak cuma pagi hari ya guys, kalau sore-sore jam segini, kalau bisa ya kan, lagi nggak repot banget di jalan, boleh spill di Instagram kita di @pro2batam. Ntar bakal diposting, di repost, dan juga aku bakal sounding secara on air ya. Kalau punya info lain langsung kirimin di Instagram kita di @pro2batam, right? Kali ini kita masuk lagi atau lanjut lagi ke lagu berikutnya. Aku punya satu lagu dari Pharrell Williams featuring Camila Cabello with Sangria Wine.

Eits, stop dulu. Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya gak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Wow. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan. SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina, kamu gak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi. Tersedia kelas pagi, kelas malam untuk karyawan, hingga

0: akademik, ada beasiswa juga loh. Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina. Kuliah berkualitas, biaya bersahabat, masa depan lebih hebat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nanti di jam 5.51 waktu Indonesia Barat. Thank you untuk kamu yang udah join dari tadi sampai dengan sekarang. Aku pamit dari Sore Ceria untuk edisi hari ini 10 Juni 2026, right? Jadi pastikan jangan ganti frekuensinya, karena makin sore makin malam lagunya makin enak-enak nih cuy ya. Sekali lagi terima kasih, aku pamit guys, see you next time.

Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

0: daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yeah.
0: Gue lagi ngeliat-liat IG ada di
1: ada yang ngintip.
0: Ada yang ngintip.
1: Ngeliatinnya parah banget lagi.
0: Ada Bang Pepen.
1: Mas Pepen, lu mau yang di foto di Instagram apa
0: realnya? Yang real.
1: Ada realnya di sini nih.
0: Dia ngeliatin gue lagi-lagi buka Instagram.
1: Jadi gue kasih tau ya teman produannya orang. Ada orang teknik, ada teman teknik yang tiba-tiba ke studio.
0: Iya, terus gue lagi ngeliat Instagram salah satu konten kreator.
1: Iya, terus kita hadirkan langsung lah teman kita yang bodinya lebih aduhai.
0: Mirip, yeah. Gitu.
1: Lebih cantik lah pokoknya teman kita di sini.
0: Ya gitulah pokoknya terus-terus deh ya.
1: Tapi emang anak-anak kantor yang kayak gini-gini nih yang bikin kita jadi semangat kerja in this economy. Ya kan kita kan lagi bete, lagi sedih, jadi bisa happy gitu.
0: Betul. Dan pastinya sekarang kan hari media sosial nasional ya. Kita ingetin lagi buat bijaksana untuk nge-share konten-konten yang ada di media sosial terus-terus.
1: Betul.
0: Jangan lupa follow media sosial kita ya.
1: Iya, @pro2fmjkt. Betul. Kalau sekiranya lo pikirin ketika lo posting satu hal atau satu foto, efeknya akan panjang atau enggak.
0: Iya, jangan macem-macem pokoknya. Jangan sembarangan posting gitu teman-teman.
1: Iya, hati-hatilah pokoknya ya.
0: Ya, abis ini kan ada edit yang nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam.
1: Bye-bye.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama kita buka dari Drake yang kembali mempertahankan dominasinya di tangga album Billboard 200 lewat album Iceman yang untuk ketiga kalinya bertahan di posisi number 1 pada chart bertanggal 13 Juni 2026. Album tersebut meraih 171.000 equivalent album units di Amerika Serikat pada pekan yang berakhir pada 4 Juni atau turun 24% dibanding minggu sebelumnya. Pencapaian ini membuat Iceman menjadi salah satu dari 5 album Drake yang mampu bertahan minimal 3 minggu di puncak tangga lagu, menyusul deretan rilisan besar sebelumnya seperti Certified Lover Boy dan juga Views yang masih memegang rekor terlama dengan 13 minggu di posisi number 1.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Ariana Grande yang berhasil mencatatkan number 1 yang ke-10 di Billboard Hot 100 berkat single terbarunya, Hate That I Made You Love Me. Lagu ini menjadi lagu ke-8 Ariana yang berhasil debut number 1 menyamai rekor dari Taylor Swift.
1: Info Pro 2.
0: Dan ada Taylor Swift juga yang secara mengejutkan tampil membawa lagu soundtrack film animasi Toy Story yang sangat legend, You've Got a Friend in Me, secara live bersama Randy Newman di pemutaran perdana film animasi Toy Story 5. Taylor dengan menggunakan gaun kuning menyanyikan lagu yang penuh nostalgia itu dengan irama yang indah, dan dia juga ngebawain lagu soundtrack terbarunya bareng Toy Story 5 berjudul I Know It, I Know You.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, habis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya. Dikeroyok ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
3: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
3: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne, ya. Alright.
3: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
3: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
3: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
3: dari Adib juga, Bang Adib.
2: Oke, halo Adit.
0: Halo, halo Bang.
2: Oke, ceritanya gini. Asalnya 4
0: okay.
2: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit. Dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. Dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, oke. Okay. Berarti
2: so he's now concentrating more. Dia lagi fokus pada
0: kesehatan. Pada apa?
2: Graphic designing.
0: Oh, oke. Okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
1: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
1: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
1: 440 Hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
3: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul.
3: Kedua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just want to share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
3: You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
3: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
3: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
3: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
3: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
3: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
3: tuh Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
3: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
3: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, mm-hmm. Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
1: Yeah.
3: Tadi juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini ya, Dip. Dari sebelum COVID.
1: Ya? Wow. Selepas COVID.
0: Berarti
1: so, 2000. No. Yeah. It was during COVID.
0: Oke. Okay, pas COVID.
1: Ah, betul.
3: Berarti, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
3: 22 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
3: Lumayan. Wow. Sama Adip, anak-anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
1: Mungkin rezekinya di tata.
3: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
0: Benar.
3: Lagu sudah lagunya udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya. Wow.
3: Iya. Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua. Mm-hmm. Sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, dari tahun kemarin sebetulnya kita tag ya?
1: Tahun kemarin ya.
3: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
1: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
1: Amin. Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
3: Betul.
0: Okay.
1: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswad. We told Abang Aswad. We 440 told Abang Aswad. Bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad, ya udah aja ya, biarin dia Bona yang urusin.
3: Yeah, urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia. Saya ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
3: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
3: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul deh. Gitu.
0: Alright.
1: Ya, langsung.
0: Exactly. Okay. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman produser semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Produ FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, it's like the story ceritanya bermula. It's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. He just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Mm-hmm. Yeah. Give it to us. Then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya. Dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana lagi recording di Kuala Lumpur, lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing ya, maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu, tapi ini kan kalau Kau Yang Kutunggu kan lebih spesifik gitu loh, maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti gitu, jadi
0: berarti kayak spontaneous jadi, aja kalo, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami. Iya. Gitu.
2: Iya. Lebih, dan semua langsung bilang iya.
0: Gitu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung
2: nggak ada yang jadi kita harus ambil ini dulu kan, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib lo, itu dan semua ya, oke, sudah itu.
0: Gitu benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. I just mau bilang, aku bilang, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona suka, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat,
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Nah, itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cintanya lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih, dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orang yang. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar. Ada sign-sign
2: yang
1: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know. Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia bisa.
0: Okay.
2: Tapi the title body of the language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena di kode itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewa itu buta gue. Tapi cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abangan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
1: Ya, sudah.
2: Ini sudah semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior bener. Senior. Kalau dari Bang Adib ada nggak nih tipsnya?
1: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson.
0: First
1: attempt is F-A-I-L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu it's a first attempt.
0: Benar.
1: Jadi untuk aku sabar, pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
1: And then one more. Never do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu enggak?
0: Boleh, silakan Bang Faris.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, tahu dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
1: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
1: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
1: Iya, yeah.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
1: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke. Okay.
1: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
1: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, okay. Bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
0: Benar.
1: The right time.
0: Yes.
1: The right time when you are really in love.
0: Okay.
1: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
1: You expecting someone to text.
0: Betul.
1: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
1: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
1: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is your song. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
1: Pernah. Pasti apa saja, menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
1: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kepenataan itu.
0: Oh,
1: berubah. Okay. Semuanya berubah.
0: Betul.
1: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
1: Betul. kan seperti like I said, It's satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
1: So, your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
1: Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
1: Iya, kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih, benar. Alright. Tapi

0: Oke, okay, itu part favoritnya Bang Fakis. Kalau dari Bang Adi,
1: falsetnya tinggi banget.
2: Kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
2: Cause penceritaannya.
0: Oh, wow.
2: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
1: Story.
2: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya, and then aku visualize.
0: Okay, alright.
2: I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
2: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar. Yeah.
2: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
2: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
1: Iya. Betul, itu harus dari dalam
2: diri.
1: Yeah. Betul.
3: Ini juga sebenarnya kalau Adip perasaan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
1: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
2: Masih, ya kan, Dip?
1: Singapura. Jadi tiga negara bukan dua negara.
0: Bukan dua doang ya.
1: Tiga. Ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
2: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
1: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang gak bisa dipotong-potong sih, tapi kalau menurut intonasi ya sesama Fakis lagu part yang terakhir di outro-nya
2: It was unplanned.
1: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum
2: benar.
1: Betul. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya, berarti banyak bagian itu ya.
2: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
1: Pasti.
0: Ya kita
3: Bani di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
3: Itu karena sebab itu aku suka part itu sangat-sangat suka.
2: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
2: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana semuanya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila. Ini anak Bona udah. Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Hey, come, let's go. Aku dah. Ya, udah. Oh shit. Udah shit.
0: Udah. Kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
2: Iya. Pasti. Aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
0: Waduh. Kalau nggak di stop ya. Kalau nggak di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang luar biasa. Sekali gitu ya. Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Wow.
0: Silakan.
3: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith kerana sudi menjemput kami ke sini dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di grup di

0: Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
1: Alright.
0: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
1: Drop komen, benar sekali. Kalau
0: dari Bang komen, Adit. Ya.
3: Oke, okay, firstly aku mau terima kasih sama Adit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity, my first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
1: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
1: Alright. Thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
1: Betul.
2: Si Angga kan?
1: Iya benar.
2: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
1: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
1: Siap.
2: Ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
1: ASEAN.
2: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
1: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
1: Amin.
0: Insyaallah. Dan
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
1: Wow.
2: Itu aja sih.
1: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum lagi.
1: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
1: ada gitu ya. Benar.
3: Pasti.
1: Oke, okay. Itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
1: Aduh.
3: Thank you, Edith.
1: Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
1: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
1: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
1: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: Apa we're not gonna meet inside
2: bisa, album. Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
1: Alright, langsung ya. Live from here ya.
3: Yeah.
1: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya.
1: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
2: Iya, bye.
1: Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Okay, bye. Pamit dulu.
2: Thank you. Bye. Thank you.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

102 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Tethering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Woi, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hei, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: FM, teman terbaik kamu.

Dengan terakhir lagu ini, maka usaha saudara di Republik Indonesia Batam Rokarawan 2 dalam menjalankan Senin sepanjang hari ini, Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Mulai frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: It's the real difference between an adult and a child.
5: Boom.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat pagi teman Pro 2. Welcome to Info Pro 2 pagi hari ini. Di mana teman Pro 2 ini geladi bersih menjelang laga pembuka Piala Dunia 2026 sudah digelar. Selain di Mexico City, seremoni khusus juga digelar di Kanada dan Amerika Serikat. Karena ini adalah bagian dari konsep tuan rumah bersama. Seremoni akan memadukan unsur musik, budaya, dan sepak bola yang merepresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Dan dari Presiden FIFA, Gianni Infantino bilang kalau Piala Dunia merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan turnamen ini adalah sejarah baru dengan edisi pertama yang diikuti dengan 48 negara peserta. Ini adalah turnamen Piala Dunia dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah dan juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kita ke informasi lainnya, teman Pro 2, drama Korea Teach You a Lesson langsung dapat posisi puncak di daftar tayangan televisi non-bahasa Inggris terpopuler di Netflix global di pekan pertama perilisannya. Lewat data yang dirilis sama Netflix ya, teman Pro 2, proyek ini yang baru aja rilis tanggal 5 hari Jumat kemarin, ini sukses mendapatkan 6,4 juta penayangan hanya dalam kurun waktu beberapa hari sampai akhir pekan kemarin. Dan angka kumulatif ini berhasil membawa proyek terbaru dari Kim Woo-yeol dan juga Lee Sung-min ini bersama sutradara Hong Jong-chan ini bertengger di top 10 tayangan terlaris di 48 negara dan wilayah termasuk nomor 1 di Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sekian dulu info Pro 2 pagi hari ini, kita lanjut ke Sepada

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Prik prik prik.

0: 105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Halo, baru sama Yudis lagi hari ini nih. Dis pada pagi hari ini. Nanti kita akan lihat juga teman Pro 2 seperti apa cuaca hari ini ya teman Pro 2 ya. Terus juga info lalu lintas pastinya bakal ada pagi hari ini. Dan ada topik yang bakal dibahas nanti di jam 7. Ya bisa kamu ikutin juga lewat Instagram kita di @pro2batam. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang rumahnya masih mati air? Karena memang kemarin ya kemarin satu hari ada dua kali pekerjaan kalau nggak salah. Aku lihat postingan dari akunnya ABH ya teman Pro 2, sama teman-teman yang terdampak juga pada posting tuh. Kemarin salah satunya di sini juga tuh, deket-deket kantor itu juga ada ini air mati kalau nggak salah. Katanya ada perbaikan di pipa di Grand BSI, deket situ, deket Cikitsu. Itu nggak tahu udah selesai apa belum, aku belum update ya, belum aku lihat. Kalau kemarin siang itu katanya masih pekerjaan, masih dikerjakan. Terus ada juga pipa yang masih dikerjakan, tadi pagi aku lihat update-nya masih dikerjakan juga. Ini pipa yang kemarin bocor, sudah bocor sebelum hujan deras di simpang Kabil ya, dekat Kesuer, depannya Informa tuh. Itu kemarin lumayan gede pipanya. Padahal udah selesai tuh. Udah saya satu harian, kemarin rumahku mati satu harian. Terus udah selesai 24 jam diperbaiki, hujan deras. Terus ternyata bocor lagi gara-gara hujan itu. Ya, kita lihat ya gimana nanti teman Pro 2 update-annya. Kamu yang masih terdampak, mudah-mudahan ada tempat buat mandi ya. Susah banget cuy. Kayak kemarin hari Minggu mati di rumahku kan. Sampai Minggu sore, sampai Senin sore baru nyala lagi airnya. Itu Minggu malam aku lihat update-an masih dikerjain, kata teman-teman di ABH. Terus orang-orang pada komen, gimana nih besok pada hari Senin mau mandi, tolong dong kalau bisa sebelum jam 6 pagi udah nyala gitu-gitu, dan komen gitu. Ya mudah-mudahan dapat tempat buat mandi, itu yang paling susah sebenarnya ya. Apalagi kalau lagi hari-hari hektik gini. Mungkin kalau di hari-hari ini menuju ke weekend agak lumayan santai, ya nggak terlalu banyak yang butuh gitu. Karena ada beberapa yang dapat WFH di hari Jumat ya, atau mungkin juga memang udah lebih santai kayaknya pergi ke kantor mungkin hari Jumat bisa agak lebih siang gitu kan, bisa numpang mandi di mana dulu gitu. Anak-anak sekolahnya agak ribet ya, karena tidak mungkin mandi di sekolah. Tuh, habis ini aku balik lagi dengan perakiran cuaca, kita lihat nanti seperti apa, sama informasi lalu lintas yang bisa dicek juga lewat Instagram kita, nanti bisa di-share di situ juga. Tapi kita dengerin dulu, habis ini masih ada Mel Guslo dengan Ku Bahagia. Waktunya Hits Rewind.
1: You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai

masih melihat ini ya, cuaca di BMKG, websitenya di bmkg.go.id tahun Pro 2. Kita langsung bacain aja kali ya. Hari ini perakhiran cuaca tahun Pro 2 cukup beragam soalnya, jadi lumayan banyak yang perlu disampaikan hari ini. Karena beda tempat, beda cuaca. Hari ini di belakang Padang itu berawan tahun Pro 2 dengan suhu dari 25 sampai 31 derajat Celcius. Ya, di Batu Ampar, Sekupang, Bulang, terus Sagulung dan Batu Aji, dari daerah situ perakirannya hujan ringan, suhunya masih sama juga, palingnya 25, tingginya 31. Tapi di tempat lain, ini bisa hujan petir. Kayak di Nongsa, Lubuk Baja, Sebeduk, Bengkong, Batam Kota itu bisa hujan petir, teman Pro 2. Dan di Galang, kalau kamu dari Galang, ini udaranya kabur katanya. Ini seperti apa? Maksudnya udah kabur agak hazy gitu kali ya. Tapi gitu, udara kabur katanya, keterangan dari website BMKG gitu. Jadi hari ini lumayan beragam untuk cuacanya teman Pro 2 ya. Jadi bisa ada yang hujan petir, ada yang hujan ringan, ada juga yang berawan aja gitu. Jadi bisa menyesuaikan kegiatan kamu dengan cuaca hari ini mungkin. Nah, kalau misalnya ternyata hujan ringan di nanti siang hari atau mungkin sore, ya bisa siap-siap aja teman Pro 2 ya. Ini hujan petir juga kayaknya lumayan nih petirnya. Kalau habis panas gini biasanya petirnya lumayan gede ya, lumayan keras suaranya. Tapi gak tahu hujannya berapa lama. Kayak kemarin malam itu hujan loh. Aku di Batam Sari di rumah tuh hujan sebentar banget, sebentar banget. Aku pikir kayak ini hujan agak lama kayaknya ya, bakal dingin nih malam ini. Tapi enggak, kayak cuman setengah jam. Setengah jam aja udah, cuman numpang lewat lah jadinya teman Pro 2, gak berasa juga. Apakah kayak gitu hari ini, kita lihat nanti teman Pro 2 ya. Pastiin untuk prepare aja, jas hujan jangan lupa. Terus kalau misalnya kamu pergi ninggalin jemuran apa-apa, pastiin bisa dititipin kali ya. Karena siapa tahu tiba-tiba hujan, kita gak tahu hujannya siang, sore, apa malam nanti. Yang jelas ada kemungkinan hujan hari ini, atau mungkin pagi ini nanti berapa jam lagi hujan. Kita akan cek juga abis ini teman Pro 2 lewat CCTV ya, di matebatam.go.id, apakah kelihatan di beberapa ruas jalan itu sudah ada yang hujan. Kayak kemarin pagi ada yang hujan, kita nanti akan cek. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini, dan juga bisa laporan lalu lintas di Lapormin lewat Instagram kita di @pro2batam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105 Pro 2 RW, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum jam 7 ini aku punya informasi lalu lintas yang bisa diakses juga kalau kamu mau lihat sendiri di matanya.batam.go.id. Kita cek beberapa lokasi Teman Pro 2 ya. Dari Batam Center dulu, ini di depan kantor Bank Indonesia. Sepi banget hari ini, hari Kamis, Teman Pro 2 ya. Cuacanya lebih cerah daripada kemarin. Asli cerah banget. Ini kalau ngelihat daerah situ sih sepi banget, sepi. Belum ada aktivitas sama sekali, beda kayak kemarin, ada lumayan ya. Terus kita ke Sukajadi, Taman Pro 2. Ini yang mengarah di jalan dalam ini ya. Kelihatan kalau ada pekerjaan jalan nih, kayaknya mau dilebarin jalannya Taman Pro 2 ya. Yang di dalam nih. Jadi memang masih banyak alat berat, terus juga masih becek banget di situ ya. Kayaknya enggak mungkin kamu ke lumpur-lumpur kan. Jalanannya sepi juga. Tuh, ini kayaknya minta tolong ya bapak-bapak yang kerja alat berat itu ya, lebaran jalan gitu kan, ngeruk pakai ekskavator ya. Tolong dilihat nih bapak-bapak ya, biar tidak terganggu lagi. Kita kemarin suplai air terganggu loh, lumayan ya. Lumayan kaget gitu, tiba-tiba gak pernah mati, tiba-tiba mati gara-gara ada kerusakan gitu. Nah, ini gak tahu dari mananya. Tapi gitu, obrolan untuk di lain hari karena kita mau lihat traffic aja hari ini Taman Pro 2 ya. Ini dari Bundaran Madani, dari arah Sungai Panas Taman Pro 2 yang masih sepi banget. Cuman ada, memang ada beberapa... ini sih ya, ada beberapa genangan air ini kayaknya sisa hujan kemarin kayaknya nih Taman Pro 2. Tapi ini masih sepi juga dari situ. Kita ke SP Batu Aji yang tidak pernah terlihat juga lokasi macetnya, yang kelihatan di sini selalu aman-aman aja. Enggak pernah macet karena ngarah ke ruko. Jadi kelihatannya jalannya aman-aman aja Taman Pro 2. Nah, yang biasa macet adalah ini dia, Simpang Kasablanka. Hari ini jam 6.48 ini masih belum macet. Kayaknya lebih slow ya trafiknya. Kayaknya. Gak tahu kalau ternyata kamu di lapangan sana malah ternyata lebih padat. Cuman memang sudah mulai kelihatan nih banyak banget yang dari arah flyover Sungai Ladi. Dari arah UIB ini udah mulai memenuhi ruas jalannya. Paling bentar lagi sih ini. Kayaknya sebelum jam 7 atau pas jam 7 nanti udah mulai macet nih di sini Taman Pro 2 ya. Jadi hati-hati di jalan buat kamu yang mau lewat situ mungkin. Kalau udah sering lewat kayaknya tiap hari udah hafal kali ya Taman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi ke daerah Sungai Panas. Ini di daerah Simpang Kuda. Jalan paling lebar sejauh ini yang masih aku pantau dalam kota ya. Dalam ini dulu tuh enggak selebar ini, sekarang lebar banget. Ini juga masih aman-aman aja sih. Tidak ada kemacetan, jarang banget sini macet kayaknya sekarang. Terus kita lihat juga dari arah Tiban. Nah, ini memang sudah mulai kelihatan. Lebih banyak Taman Pro 2 yang dari arah Tiban, yang ke arah Tiban itu sedikit pagi hari ini. Jadi kemacetan kayaknya gak bisa dihindari nanti. Ya tinggal nunggu waktu aja kali ya. Nah, terus kita lihat juga di pos damkar nih. Ini di arah Temenggung Taman Pro 2 ya. Yang ke arah Batu Aji gak sebanyak yang dari Batu Aji. Apa jamnya udah lewat kali ya? Kayaknya dulu aku yang ke arah Batu Aji tuh pagi-pagi tuh rame banget loh. Aku sekolah tuh jam berapa ya? Jam 7.15 kayaknya dulu. Itu rame banget ke arah Batu Aji tuh. Apakah mungkin sekarang sudah mulai berubah atau mungkin shifting jamnya kali ya, bisa kabarin. Nah, ada beberapa ruas jalan yang tidak terpantau, daerah-daerah Batu Aji, Tembesi, itu nggak kelihatan. Yang biasanya macet tuh Bukit Daeng, gimana, apa kabar? Ya, teman-teman yang dulu pernah kabarin juga di Marina, dulu pernah macet tuh. Di Simpang Marina macet, sekarang nggak tahu masih macet apa enggak. Terus di Muka Kuning, seperti apa, bisa kabarin lewat Instagram Taman Pro 2 ya. Karena kita masih bakal nungguin laporan kamu dan kita akan post kalau kamu mention kita di Lapormin. 5 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.